Kuna mas kanta titaki orilo marikana mau ka kena yang peo kanta tiap tana insalya kena yang peo kanta tiap tana makinam biat kat inna kekam sabkisi nas tumpal chul nak chins.